ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Yakab Shilin Lamlu Mala, Jisai Chani Tabatun. Zoni Sakunti, Ronshun Sheka Malaka, Bici Jelis Shimpa. Yesusu Yi, Kedi Muri Timbu Mu, Mountain Rojo Bashi. Hana Taka, Chana Yakab Shilin Tu, Tejim Muni, Niti, Dao Losan Ru Yi, Sheka Ti, Tashi, Chakunla, Yingu Ti, Taji Shi Yu. Dao Losan Ru Yi, Sheka Tu, Tejim Muni, Duin Lu Sun, Jindi Taji Shi Ni, Tony Tabi. Uri Sabashi, Hana Luchi, Denguri Bi, Baramba, Chenji Hanki, Diolo Shanti, Shika Dabi Yi, Rishi, Nami Yi Tinti, Zishin Didi, Shikam Huyu Lis Shinti, Jinin the Gala, Tashi Yungu Yu, Tito Ni, Hana Taka Chana, Yakap Shinli, Zutun Tu, Songshun Lidin La Topi, Jimji Huyu La, Hana Ti, Shingu Nari Hachun, Person Tobu Yupi, Sondashi Jung Riji Ju Yu. Sheka Malaka, Namu Ronjin Tho, Denli Ronjin, Jinta Ronjin Ji, Lesdong Yi, Lidin La, Shijab Shuji Xi Jinping Ki, Nabar Shism Tho, Toka Zabji Nong Yu, Shilu Nitong Niju Lu, Dawa Jipper, Shijab Shuji Xi Jinping Ki, Zhongui Ngu Se, Zongsim Chingu Tho, Dongcha Qianpu, Shongsha Ji Da Si, Hana Ji, Caka Chana, Wei Shan Ru Su, Yakap Xinli, Kwa Dongbu Ngu Se, Zuba, Tiada Nong Yu, Xi Jinping Ki, Zhongki Yakap Xinli, Zuzu Sisipi, Rongshun Songshu Kachi, Malan Yunye, Zhenzhou Batun, Chi Kachi Yi, Rongshun Sheka Malatun, Ketamapi, Rongshun Zijunke, Womcha Chi Yi, Rongshun Shisha, Xingu Namu Rongshun, Person Tsushu Chi, Sakunji, Yakap Xinli Malanun Juji Yinshi Songyu, Yakap Xinli Zubati, Zhongkam Chi, Bantun Kachi, Zhichin Chi Watun, Zhipcha Tsunghua, Xingu Rongshun Jiji Gunhi, Songshu Tun, Lasun Hunji Songyu, Lunga Ishi, Yakap Shinli Kake, Rishi Naji Tung, Tsu Zha Shisa Ji, Jiji Jinji, Songshu Tung, Mala Judi Jinji, Tsu Du Xiai Lhasu Tung, Mei Zuwar Dengpi, Shigu Dudam Tsunzi Su Ji, Shetab Rafa Rampa, Lani Dawi, Sakung Jin, Zhongka Mongshi, Jinta Satin De Shen Yu, Zhongha Yi, Chisung Tuju Yisi Drapi, Zongsim Qinggu Yi, Yakap Shinli Kake, Qinggu Yi, Zasu Nipa, Ngunsa Dubu, Qiri Shen Batung, Machi Chingur Nipi, Mato Zongte, Tsege Dongcha Li, Rongshun Zinyam, Jijia Dengwambi, Nabatun Yu. Zongsim Chingu Yi, Yakap Xinli, Dodam Jijia Juzhan Shunpa, Liu Zhishanki. Zongsim Chingu Yi, Yakap Xinli Ke, Xiekam Kuyu, Nirishi, Lesen Zhuwati. Chuan Nandam Tung, Zasa Xinji Su, Lasu Juri Xichi, Xili Nguzhi, Nga Tung Yami, Juji Redin Zinni. Zhichi Tung, Machi, Zachi Ji, Yinchi Li, Yiji Ji. Sangu Chi Bichi, Yiri Rini Batun, De Yinji, Bili Cezila, Jinchung Tuyo Jiju Yu. Long Ai Shi, Tsapsu Muri Songshung Ti, Luju Rongshin Ji Cega Song Yu. Zongsim Qinggu Yi, Zuo Qi Yi Zhongbu Ti, Zuo Chidla Zanpar, Lasu Shunga Tung, Hanan Zha La Rin Ke Qizu Ti, Gula Shibu Qizu Jintung Hongpa Yu, Zha La Rin Qizu Mbaji Di Ji Yu. Dongcha Yi, Yakap Xinlin Ke, Da De Ma Zong Yu, Dongcha Yi Qizu Ji, Njongkam Rolam Doni, Yayong Chi Da To Mazong Hi, Domcha Yi Yacha Dengji Yi La, Songshong Shi Yu. Domcha Yaka Xin Li, Shanxi Dodam Ji Ji Juzhong Shun Pa, Homi Wei Hi. Shanxi Hi, Chishu Si, Sichuan Tung, Gansu Ni Tung, Nyamga Xie Pa Tung. Yinqi Li Ga Hui, Nyamji Guiyin Ti, Yinqi Sim Ji, Songshong Li Deng Ji, Dengja Xia Xiu Ji De Ji Wa Tung. Sakung Li Ga Hui, Njongkam Barqim, Jisim Zheng Ni, Qiamchen Bi Li Tung, Chengzhen Ji Ji. Qianxin Niangge Ji, Wenji Deyo Ji Song Yu. Long Ai Shi, Zhongkam Songshong Tong, Mongzu Le Ju La, Niam De Gendi Dong Yu. Yakap Xinli Kwa Ke, Zhongkam Songshong Ke, Ma Ti Nian Song Xie Ba Tong Chia Qi. Zhongkam Dodong Songshong Tong, Zhongkam Kasu Su Ji, Xia Tab Jin Ni, Mongzu Rongjin Tong, Ta Ni Sa La, Le Ju Mbanpa De Ji Ge Zhi Xie Ti. San Li De Ge Mongzu, Chi Nga Zang, Yakap Xinli Ke, Zhongkam Dodong Songshong Per, Lin Zhi Xie Yu. Wei Shan Yakap Xinli, Fujian Tongmi Songshong Saji Se, Chenbi Dongne, Nasongwa Jin La, Sanli Degi, Jialu Nengi Ji Jongin Ba Shi, Chenbi Dongki, Nasongwa Jin Ni, Zhiwu Songshong Yabu Xie Qi, Ngazu La, Kuyu Yabu Dengda Yubi, Jia Yabu Neta Ba Tong, Ngazu Yi Zhongmo Yong Ji Ngun Li Jun La, Pindi Yashu Xi Ri Ji Song Yu, Qianza Ne, Zhongkam Ju Song Tong, Mutong Rongshong Kam Nyam Li Ki, Sanzim Saban Cu Ji Xie Bi, Ngwa Zha Yi Du Xu Xie Yi, Gongzhi Tong, Natsa Barzu Bi, Marxi Yi, Barqi Ni, Mimi Namzhi Yi, Gorsong Zhi Ka Tong, Dini Yin, Kayin Si Xiu Bi, Songka Yongzhu Per, Yakap Xinli Ke, Kayin Tong, ཚེ ཡི ཡི ཅིན ཅིན ད ཅི ཚེན ལེ ད ཅ ཅུ ཏི ཇོང ཁམ ཡི དུ ཐོ ད ད མ ཟུང ཡི སོ ཆ ཁ གུ ཤུ སོ ཅི ང ནམ ད ཅི ཚེན ལེ ཐོ ངོན ཚི ཉེན ད དོ ཅི ངོན ཅི ཤུང ཡོ ཤུང ཤ ད ཅི ཡ ཁབ ཅིན ཉི ཏོང ཉི ཅོང ཅི ཏོ དམ སོང ཤུང ཏེ ཉི ཆ ཡོང ལོང ཤ སོང ཤུང ཚ ཅི ཅི ངོན ཚི ཝང ལི ཝེ ཡི ལོ ང ཡི ཤི ང ཚི གོ རིན ཏོ དམ སོང ཤུང ཚོ ད ཐོ ཚོ ཅི བ ཉི རིན ནི ཏོ དམ སོང ཤུང ཐོ ཚན ཚམ ཇོ ཡི ཉམ སུང ཁ ཤོ སུ གོང ཕེ དང ཨ ཏོ རི དོ ན ཚ སོ ཤི སུ ཐབ པེ ཀྲུང ཞི ཡི ཏ བར གི བ ཤེ ཐེ ཏོང ཉི ཁི ཨེ ཤ ཤོང ཤ ཆི ཤེ ལ ཡི ཚེན ཁུ ཆི སོ ཆ ཆེ ཅི སོང ཤོ ཤ ཅི ལ མན ཐ ར ཟོ ཐེ པེ ཉམ ཉོ ཁོ དོ ཤ ཅི ཡིན ཤེ སོང ཡོ ཚན ཚ ར ཝ ངོ ཐེ ཐེ ཤ ངོ ཐམ ཅི ཉམ དུ ཚོ ཚན ཉི ཅི ཐོ ས ཁུ ཅི ཁ ཛམ ལི ཡོང ཅི ཡ ཁབ ཤི ལི མ ལ ཆེ ཤུ ཁོ ཅི ཐོ ཟུ ཅི ཤེ པེ ཕར རོང ཅ ཅི ཀྲུང གི ཁྱེ ཅུ དེན པི རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནིན ཟུ ཅིག ཆེ ལམ བེ ཐོ རིམ ཞི ཞོ ཡོ ན ལོ ཡེ ད བ ཏོང པི ཆེ ཅི ཉིན ནེ སོ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནི ཅ ཐམ ལ ད ཤེ པ དེ ཐོ ནི རོང ཅེ ཆེ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནི ཤ ཇ ཐི ཁྲམ ཤོང ཅེ ཐོ ཆེ དེ ཅེ ཅེ གོང ཕེ དེན སམ སབ ལ པ ཚོ ཡོ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནི ཅ ཐམ ལ ད ཤེ པ ཐོ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནི ས པ གོ རིམ དེ པ ངོ ཚུ པ ཏོང ཆབ ཅེ ཇེ དུ དེན པི ཀྲུང གུ ཟུ ཅེ ཤེ པི ཐན དོ མོ ཅེ དེ ཡེ ཏ્રાན དོང ཅེ བར ཇིང ཡེ ལ མ་ཏོང རོང་ཤོང ཁ་ ཇམ་ཏ ཉམ་ལི་ཁི ལེགས་སབ་ཤི ཚོབ་ཐུང་གི་ཆི ཡ་ཁབ ན་ཚ་ཐོང ཚ་ཐོང་ཆི རོང་ཤོང་སོང་ཤོང་ཏོ་དམ་སི་ཡེ སྲང་ཞོན་པ་ སུ་ཧེ་ཡན་ཆི ལོང་ཨ་ཅིན་ཆི ཆང་གོ་ཅུང་ཨ་པི་ཤི རོང་ཅེ་ཆི ཡ་ཁབ་ཤིན་ལི པེ་ཅིན་ཏོ་ཡེ ཇུ་ཅལ་ཧ མན་ཏ་གནི་ཏོང་ཏི དེན་ཤིན་ གོ་རམ་དེན་བིང་ཧོ ཡ་ཁབ་ཤིན་ལི་སབ་ཨན་ཇུ་ཅི་ཤི ཆང་གོ་ཅི ནེ་ཅལ་ཧ་ཤིན་ཏོ་ཇ་ཏི པ་ཏོང་ཁ རིལམ་ཆེ་དེན་ཏོ་ཏོ་ཨ་ཏོ སོ་ཆང་ཚོ་དོ་ཁ་ཏོ ཇོང་ཁམ པར་ཁམ ཇུ་ཅན ཐོ ཤེང་ུ ནམོ རོང་ཤ སོང་ཤུང་ ཁ ལེཇི ག་ ཆེ ཆེ་རི ཏོང་ ཐམ པ ལ་ཏ་ ཤ་པ ཏོ ཇོང་ཁམ ཁ་སབ ཐོ ཉེ་ཤུང་ རོང་ཅན ཅ ཡ་བ་ཅ སོ ཅ སི་ཅི ང་ ཡེན ཐི སོང་ ཏོ ཏོང་ ཨ་ ཅ མོང་ཚུ ལེཇུ ཤ་ པ གནེ ཏོང་ ཅ རེ ཅི སོང་ ཡུ་པ་ ཤི
1: དགའ ལེ ཁོ ནེ པེ ཡུ ནེ ཚུ ཡ་སེ ཤི ཅ ཁོང་ གི ཙོང་ ལི ལི ཅང གི ཚེ ཅུ ཉི ཉིན པེ ཅིན དེ ཝེ ཏེ ནམ ཡ་ ཚུ ཅ ཇུ ཤི ཅན ཅི མིན དང ཡང ཙོང་ ནོ ཡུ ལི ཅང གི ད ལུ ད ཝ ཅ བ ཤ་ ཅ ཤུ ཅི 夹克杰主席习近平给谢教书记夹克杰主席苏林党夹总党里党尼波党夹克尼布人家我天造党切卡修奥维萨德党员龙特眼拉卓波扬杨炳云里俺去维特党秀党娘德索金杂柱金子党腾着党偏车也去下修萨德党娃佩吉杰陶吉杰特拉修内家巴牛从马牛党娘德娘德马套里尼女子长马 Machiri Nesu Chakong Chia Nyimpe Nyamle Tingsa Ta Tongwa Xiongmon Dretu Nyamle La Xune Jaba Chie Xie Ni Jaka Nyipi Mamun La Penting Ngawi Chie Wa Chende Yue Jaka Nyipi Chanzu Le Kong Chi Xio Nyipi Nguyenye Nyamle La Jiaxu Xue Chen Xie Di Changxiong Ki Ngelen Kongde Tang Mongsen Dretu La Kende Tongwa Sogi Ti Nipa Tewi Chie Wa Ndebe Xia Ji Reo Yue Chie Te Nang Yue Chen Chi Ming Chi Wete Nang Xio Chi Zhongku Chi Ki Se Ju La Lin Ta Chi Da Ta Ni 到尼泊党夹克尼泊其他国家别他们运着个接接种这些地位托瓦党他姐姐电影电影为他能党中国联合警察组帮助接了跟着当局演习对党员王东民家族能秀员那个来空的别别的词亚瑟西夏空格总理李强奇十七今年年亚切特刘子兰吉总理拉克森托亚巴顺秀李强奇明儿中国党刘子兰坚持话今天电部我公平主权把托 恰空嘎哥娘里拉咱们几分儿别人撒巴托就学这种恰不起亚西对不啦大托牛津接位牛顿卓就巴托学中比人路托松松人路起咱们里班就拉人腾火大西所学学中国东牛津兰特熊木人路托熊木牛松拉亚修先开托拉里单给银皮这都托如里地位没话写过上火中国东牛津兰特先得做牛 龙我阿金阿阿古比罗斯杰西中国学期牛津来说多年特所进杂志人资写巴通牛总统女吉萨比龙国没就人力所恰空去娘里亚切的动画一下同级的建筑节目课去班就娘里人族节娘里他心路也把这些念中国同牛津来建筑话人气没法定节日通对为电梯用去跟电动建筑巴通亚克尼不通萨克 他南藏林格电力公平团大几期各修能都有几松月拉克森期牛津来修期中国这个时期
0: 罗定也没慌

chujang gompe la zong ser sa dan do dan xian dan sam ya chao guo lo ji ma yu de ya hang en han mi lo ji ma sa de ya sa da long chi jiu ji cha chi bo zhe xian na cer jiao ya sa go

Yang zarci setorang biar kau jenggup sengen rupa lenje cina batu kekemzanga. Di tarat yang jauh kunghani rumus kandensiri cecak seni pemi dengkang juga nanti kena. Zhongyang Longchun Yanchen cecak di kunghur kelchun nungu suat deng datang sekunu kelecun yin. Cecak di tarat lecun dengan diwar sama sebab sembur gapsesi. Rem zarcing cewi sengen rupa namba. Tiarang lecun di yang harjan kena bat lenje kenyalam dir. Zumdu ran hendunyal. Ayana tiarang lecun di zumdu bat deng hendun ba. Dua marjabin.

Rinzashang zibi singa rupu namba, dirang lechanda namba zunyan lima shichar song, lechandi zomrug ba deng nyan rumba rumba jab deng, zomrug ngan kirwa do tarin, tang jimi royang nyan mungir kudang doni ngarang zo yangchirin jil yung, zahib delag.

0: ཁྱིམ ཅོང ཝ སབ དུ དང ཐ མ્યો ཚོང སོ ཁེ ཁོང གི ངུ ཅུབ ཉམ ལེ དིང སབ དུ དང ཝ ཀྲུང གོ ཆོག གི ཨེ ཤ ཡ ཐན ཤི དེ གྱ ཚོ ཆེ མོ ཁོ ཡི ཁེ ཕེན ཇོ ཉམ ལེ ཏེ ཚོ གི གུ ཅི བེ ངུ ཤི མིན བེ ཆུ ཚོ ཚོ ཉི ར ཆེ གུ ར གྱ གོ ར ཅི ཆེན དུ ཡུ ཅི སོ ཡུ ཤི
1: གྱ ཡོ མི མ ཐུ སོ གུ ལེ ཝུ ཡུ ཐེན ཁང གི ཝུ ཡུ ཅང ཅོ ལ ཅི ཡི ཅི སི ཅུང ཉེ ཉིན བེ ཅི མི མ ཚོ ཁང ཅི མོ ར ཝེ དེ ནམ གྱ སོ གི ཅུ ཤི ཆན ཤིང མིན དང ཆུ མེ ན ཝ ཐ 中国党为的南极沈祖列国念之文员联合给总统听你吧推摩托作用能源赵乐记忆他旅行的喜欢了极客主席极客主席习近平给极客主席极客主席苏林堂重这个区别解明能源出色特别托他特别给对你点别中国党为的南极联合集团措备专辑卡丘点给能源中国区为的南区党念图当你他极客你别解决国际别特别组织了自送许多 中国党为的南极联合集团措备作用协助的定期十堂特别点的用法了滚地动队员去年部特区铁偏村仪器电动当年偏村夹表的电部结果我们中央列定十多动画堂蒙西之贵娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的娘们的 nam tsuibie, Asia xalu nan tiki gyekab na nyamdu, lakdan tiniye. Shidi tan, deja, targi, zidin, zidun chegi kimsi jimbo nga zogyun chegyuro, gwendi dongdu yuji zongyu. Zhao le jiyi, Zhonggui genyo mema tuiso ki, wedi nam gyeso na nyamdu, dang ni tan gyekab nibu, che tu gu zibie shidun kechin, tuengyu chegyu zogangdu cheto. Chimzu le kongi genyu tan, genchi re shi zogdi, nyamle ki chuse ngarwe toro dongdu yu. Tuga piri lamzui zubu tan, peju yabu che di, chimzu tan dagui soki lege nyamnyong nyamju che gui. Nipi nyamle ki jeti mikja tuengyu che gyuru gundi dangne, tewe changsha tan, kase nguenba toba che ki zongni kuruyo du gui si, nintu nangyu. Chen Jingming ki, dang ni tan gyegab nipu che du gu zibie tabju ki niji wo, wedi nam tan zhonggui zhewa tan, tabju ki tuinyin denbe lewaan jiktun soba zogyong che gyu ti, gyun che meba ra ting sabdo xin yu. Vietnam cho ki, Vietnam tan zhonggui zhewa ti, Vietnam ki chi cho si cho ki tabju dangu tan, nguen tup rinpo to xue su zi xin yu qing. Tabju ti, bian zui yi chi chi xiu qi ru dongwa tan, bian zhu ru nyo zo ma cho tan, meng xi zhi gui, cian zi so kek pung ki nyam le gya qi ru dongwa. Mi xiu rin le ki bi ri sabdo dongwa qi qi.

Sankalanji Kinkamzang Shamni Chigumtan Tsubin the Hip Tamburnzu, a young two long of seven Babi Jibi, Chidigli Tendishijina. Dina Tomalanji Ganyanam the Gangjung Sam Turan Piji Donir Jibati Shijina. The young Mushik of Sivim Totsan, Rajan Lab Shamsim Yobadi in La Gungchan Dangun Shik of Sivim Totsan, Mamang Lanzan B. Shamsi Dina, Sharang Jumatre, Lumi Jibshilba, Banmadurji, Shibi Gaidang Sami Tuni. Lomton Confanson Kern Tobjikab Song Shell Turgen Jendun Shaving Yude. Then the Wallarang Jung Jung, Wari Sakala, Gardung Confanson Topchung Rede. Topjin Antani be Lomton Confanson Jan Sukang de Bari Dung, Ringipo. Davjan Yikja Natsuji, Chun Tugjasm just of Chief Shampton Shi Yude. Confanson Topchung, Topje Terengi. Lord Taril Homgoz de Nazi Lomton Confanson La Topjung Shi de. Topsan Tungpursaga Yude, Zamjig Tung Kung Sankapse, Jansu Kung Shipshuksa Gushiwatung, Tarti Wat, Starkura Matung Bumachigla Nilim Shisanchi, Mortuji Yude, Mari Sakate, Nyung Tukji Jinzanti, Murnamjas Himsa Kyobama said, Lalina Nija Tuni Jang Munjin Yude, Mari Sakaji, Chanum Savun Totel, Mi Jertung Abjainshin, Kablunga, Sunzan of Lundi Tel, Ude Tung Sakaji, Jacha Napchila Antimede. Rgindi Jotel Lakurok, Shishitu, Jepchi, Varelipi Ude. The Kere Tang Jabu Jasakame, Tang Yun Nite Chitung Laki, Tumi Sam Dentan, Ganta Yla Tamburjani, Lopten Jermijim Bantab City, Wushul Ganapi, Yang Stubdama, Lamni Yang Stubla, Tirabje Nangtun Sarva, Jinchen Maper of Najin Ude. The Yang Skardig Session, Mansukjev did the love, Sesim Changvi Kursina, Samda Zung Tiersang, the Kamdung Nasacher Badam. Kahamang vi yaka yang na yude. Jalung dang watang nyo zomi subkanim chidi. Dig chung su chung man jingme dorji ngogdung lapuching. Kungi tang yun lepsi pi rogdam lapdini. Lor tari hengji kuna zung naang. Yungbab gura chak sim lakzam parnu yunggandag jibshad yude. Dirna dig hengji la tuncal yuiching tungla me pi. Jingme dorji lolik shungwim jivurdini semchil shepa li tabagjan mede. Dirji Zungtang Shanga Tung Livshil Tzu Gamchun Tuxumti Rinba Malin Biv Dachiv Shangur Chirni Rimjin Diyag Khyamri La Tsunglam Dorukshi Baride Diyag Shanga Shangzheng Prof Tanzanji Tung Yun Livshil Badang Mangchukji Ngarchul Nyamtabshi Di Bantab Jirng Chi Shingjirji Khangri Jisangshi Bari Jivshandag Ngwari Sakit Tramag Janji Tung San Zig Vibja Chikchi Rekhchik Tung Tung Tsukchung Vdanjab Jamilar Gibzikhang Chung Tzu Deng Sanzig Shuji, Jamuk Deng Sanzig Jie Shuji, Ganak Jigshuk Sakarwa Deng, Jamuk Degdeng Bab Jibjab Jie Jaksim Kodrik Shi Yude, Deyman Ngwari Sakaji, Jindam Chen Jigu Ni Deng Yun Jin Ganlin Xim Deng, Ngunlin Ni Jib Shigu Piti, Mang Tzuk Jie Rindam Chanwa Deng, Pengdam Chanwa, Deyman Mirta Silgiwi Shkangil Ji Takchub Shiruk Shi Yude, Deyman Deng Sib Yungdar Deng, Amang Tun Zesim Sabdak Tungwi Kursi Na, Samda Zung Chiksum Shanga, Savami, Jirstung Nivja, Dinchu Tungalani Pim, Jokal Shigde, Joktel of Jatung Chiksum Ji, Lortal Pere Sachibzang Zer Goshik Dini in Tuaru Jiude. Chiksum Tasung Mutung Kangi, Tanjik Satsang may be Gorchun Nintuk Kangzigde, Jokbi Rava Kangtapina, Nintuk Pistop Kitaker Song Jogiude, Lorda Mangpunang, Wayin Tsapi, Larsi, Mamun Nintuk Pis Kangji Vigula. Menak Kangtsub Jote, Rukba Tsir Lugulati ni Kungtsun Sotabji Yude. Chiksim Tasung Wotung Kangan Zabchalba Tianyuan Ji Jangja Shigdom Barti. Gorchun Nintuk Kangtsuba Nizung, Rukjub Tang Jatan Nabjalak Bewatan. Huamjur Jijung Kana Guran Bum Gul of Shirlangba. Nga Kung Sir Tamar Lo Jibji Rang Nitun Jijuji Matunba. Galwa Tang Su Nyu Sani Rang Dan Damjuk Shetel, Jachab Jasan Yude. Tuchang Solung Mandang Vim Tansum Lam Tigdan. Charging a cats of JV, Shang Tung Tung Dale, Tung Tso Jina, Mari Sakaji, Tung Lipshe Bak, Sorchung Shapi, Hokung Chimbo Shikta Jiriode. Mari Sala Sanzig Puya, Putung Jumba, Wang Chang Shui, Nazi, Tung Si, Sopso, Ang Tang Purjani, Cats of JV, Koriki, Lofton Jemijer, Shirjil, Jungta Shapatane, Jerem Jen Yamlenti, Among Sim Samur Jerni, Sam Tur Sava, Tampur Sikurji, Yuji Song Yode. Chung Tzu Jatang Simchi Sobjel Tseng Maren Ganak Tseng Lienbi Likung Yula Tang Yun Lipshi Ba Ngashtung Jibja Lakki Gang Liu Bi Miksal Marna Deng Zona Tug Jishchung Shilgi Bi Tsukji Mamti Ngan Sung Shail Su Marna Jigshtung Simchi Rgibji Lakdang Chajig Rukri Shiyo De Sarwa Nimbal Bi Sanzig Ji Tang Zig Deng
ཁེལིན གན སང ལེན པ ཡོངས སུ ཆད པ ཀ ཀྲིན ཚོ ནིམ པ ཚོན དང ཇོང ཁམ ཅི རྒྱལ ཁབ ལ ཀྲིན ལིན རྒྱལ བ སོགས ཀྲག ཏག མ ལག བཞབ ཚིག ཡོད ང རི ས ཁ ཅི རྒྱམ ཐུ ལོ ཅི ཡར ནི བུ ཇུང ཅི ནུབ ཅི ལ དུང ལེན པ ཞི པའི དང ཚིག མང ཐག ཚིག ཅུང དང སབ ཏ དང ཏི ཇེར དང ས ཚིག ཤུག ཡོང ནི ཡར རྒྱ དང ཤུག ཡོང ནི སྟོབ དང དང རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ